asibambela kwakho kunomsakazo ubalulekile ungungundlovu FM ongawena ngokusinyelela siyabonga.

ema hotel abanyaka zabantu ema hotel abanyaka zabantu hayi bagethe kanti wenzizwe lapha ema hostel azinsizwa ema hostel hayi wenzizwe ma hostel sekunjalo.

Idolope, Nikita, Enoxin, Imakasi, Pitama Respect Yonke, Kanye Nekhefe Enyonke, Toma Konya.